0: Talk Show di Bandung Feel Good, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kalau Awong Irfan nanya sama Jojo.
1: Kenapa Pak Irwan?
0: Menurut Jojo perkataan atau hinaan, ya maksudnya sih bercanda gitu ya. Yeah. Yang perlukan hukuman, perkataan atau hinaan apa?
1: Kalau ngatain orang, apa ya? Hitam apa? Kan udah tuh, gendut udah.
0: Iya, iya.
1: Apa ya? Ah, miskin lo.
0: Ah, itu kan harusnya itu,
1: iya, itu perlu penghinaan di, itu.
0: Penghinaan perlu kena hukuman ya. Kalau saya sih berharap ketika ada orang-orang bilang ke Awong Irfan itu om. Ini adalah hinaan buat saya.
1: Kenapa kan emang om Pak Irwan
0: aku
1: itu kan
0: yang tersakiti.
1: Kenapa?
0: Aku lebih nyaman
1: kalau dipanggil
0: opa.
1: Kolot dong.
0: Coba versinya kamu, perkataan atau hinaan walaupun maksudnya bercanda, yang perlu kena hukuman apakah itu? Kirimin WhatsApp-nya.
1: Betul.
0: Sampai request.
1: Yoi.

0: Radio Bandung Feel Good. Walaupun tak bersama dia, tapi kalau misalnya aku selalu barengan sama sanga-sanga minyak Tanamilah Tanamu Klasik, insya Allah hidupku aman-aman aja ya. Karena sanga-sanga minyak Tanamilah Tanamu Klasik dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan tree tea oil dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit kita, menjaga elastisitas, dan membantu menyuburkan rambut juga. Dan harga satu botol per 100 ml itu adalah Rp215.000. Kamu bisa dapetin sanga-sanga minyak Tanamilah Tanamu Klasik di Kimia Farma, di Santri, di K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kalau gak mau disalahin makanya jangan sekate-kate. Ente-kate. Kan itu kan hinaan sebenarnya.
0: Bener.
1: Kate banget sih lo, kayak ayam kate kecil.
0: Bener, tapi bisa gak sih kalau hinaan-hinaan itu ya dipidanakan gitu?
1: Lah kan iya makanya. Coba ada satu hinaan atau perkataan apa yang versinya Disa, gak bisa, lu harus dipidanain gitu. Misalnya ada orang nih ngatain Disa apa. Kalau tadi kan Jojo bilangnya, ah miskin lo, itu gak harus dipidanain. Terus aku bilang, om, kalau misalnya semua orang nyebut aku om, dipidanain, gak bisa.
0: Kenapa? Kan memang sudah om-om.
1: Aku lebih suka ngerasa nyaman dipanggil opa.
0: Oh, lebih tua dong.
1: Korea. Orang opa-opa Korea.
0: Versinya saya dibilang apa? Mirip enong-enong, om.
1: Kamu disangka?
0: Mirip enong-enong. Itu kan sebuah fitnah.
1: Bener. Kenyataannya?
0: Iya, enggak dong. Amit-amit.
1: Oh, jadi kalau ngomong, dasar lu ani-ani gitu.
0: Iya.
1: Itu harusnya dipidanakan ya?
0: Dipidanakan, karena kan itu merendahkan dong. Iya enggak? Iya
1: sebenarnya.
0: Iya kan? Makanya, ya kecuali kalau bisa aja beneran seperti itu, ya
1: kalau
0: udah.
1: Kalau ada buktinya, ada faktanya.
0: Ada buktinya, ada faktanya.
1: Tapi boleh lah ya.
0: Boleh. Tapi kan ini
1: iya sih.
0: Jatuhnya fitnah. Walaupun dibilang mirip ani-ani, tapi nggak apa-apa sih. Ani-ani kan cantik-cantik ya. Berarti saya cantik.
1: Iya, nggak juga. Ani-ani, ani-ani juga ada cantik yang
2: natural.
0: Saya alami loh. Natural, saya belum pernah diapa-apain loh.
1: Iya, ada yang buatan.
0: Saya tidak pernah oplas. Saya gigi tidak divinir. Berarti bagus dong. Kan kalau yang lain kan biasanya katanya ani-ani itu mukanya sama, tapi kan hasil oplasan, bener, katanya gitu. Kalau saya kan tidak dioplas, yes, tapi dibilang mirip ani-ani. Wah, terus mobil juga sendiri, alhamdulillah kerja keras. Rumah juga sendiri.
1: Makanya itu adalah pemberian dari om-om.
0: Gak tahu aja itu pemberian dari om-om awong.
1: Iya. Saya ngeberi ke Disa.
0: Om saya kan cuma satu. Saya memang punya om-om awong yang menemani setiap pagi.
1: Saya ngasih ke Disa sementara saya sengsara. Bingung nih.
0: Jadi kita, ya itu om, kadang gitu. Maksudnya yang berhubungan dengan fisik lah, atau misalnya fitnah-fitnahan, aku pengennya itu kena hukuman.
1: Nah itu bagus lah. Maksudnya lebih dispesifikin lagi aja gitu. Jadi jangan sekate-kate lu ngomong gitu.
0: Bener.
1: Nah kalau kalian apa nih teman Fox, boleh cerita, boleh sharing perkataan atau hinaan apa, walaupun itu maksudnya bercanda.
0: Bercanda,
1: ya.
0: Bercanda, iya tahu. Tapi gini loh,
1: perlu kena hukuman.
0: Aku tahu itu misalnya maksudnya bercanda, tapi ketika dia ngomong gitu di depan orang yang gak tahu aku,
1: nah itu
0: tuh akan berpikirannya jadi ngejudge-nya begitu.
1: Iya.
0: Walaupun aku tahu itu dia ngomongnya bercanda.
1: Oke.
0: Ada siapa?
1: Nanti kita ketemu dulu sama, nanti kita obrolin itu. Om Beng-Beng juga mau ikutan boleh?
0: Nah ini om-om lainnya nih.
1: Om Beng-Beng. Dari Raden Mas Ngabey. Di Gatso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi Bandung, Om Awong, Teh Disa, Bung Jojo. Doanya di Rabu menggebu, sehat selalu, amin. Dilancarkan harinya, rezekinya juga ada job mentionnya, amin.
0: Amin, ya Allah.
1: Lagunya dari Everything You Are dari Hindia. Kirim salamnya buat Kang Ramdut, terus Kang Eko sama Fari Hatun Nur. Siap Kang Bengs. Nanti kita akan coba list.
0: Tungguin
1: OTW lagunya.
0: Lagunya.
1: Sekali
0: ya.
1: Lagi kita mau ngajak kamu, perkataan atau hinaan apa walaupun maksudnya bercanda, perlu kena hukuman. Tadi bisa Disa bilang apa? Ani-ani. Enong-enong.
0: Enong-enong.
1: Enong-enong. Kalau kata Disa, enong-enong itu kan aku mah alami katanya.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Sementara kan enong-enong lain mah kan operasi cantik.
0: Oh.
1: Pantes kamu gak laku, Dis, karena kamu alami.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
0: Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini lagunya Mas Ngabe. Beng beng beng beng. Lagunya Hindia, Everything You Are.
0: Sudah diputarin ya Kang Bangs. Dan kita mau ngomongin seputaran tentang Bandung. Ada berita, kenapa sih Bandung langsung
1: Kalau ngomongin Bandung mah adalah kota yang tidak beres-beres.
0: Sok.
1: Sekarang mah ngomongin masalah banyak acara. Iya, tapi kan akses menuju acara itu kan lu macet. Kayak kemarin tuh, kemarin bener-bener happening banget tuh, Ju, ya.
2: Betul.
1: Soekarno-Hatta tembus ke Kira Condong tuh macetnya hampir
0: berjam-jam.
1: Iya, beneran. Terus tidak ada tindakan.
0: Tapi tenang, ini Pemkot Bandung ternyata raih posisi ketiga terbaik layanan investasi 2026.
1: Enggak setuju.
0: Pemkot Bandung kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Jadi kota Bandung meraih terbaik ketiga nasional dalam penilaian kinerja PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha atau PPB pemerintah daerah tahun 2026.
1: Jadi apresiasi ini atau penghargaan ini jadi apresiasi terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha di kota Bandung. Pantes, Jo.
2: Iya.
1: Perizinan gampang. Iya kan?
0: Untuk usaha ya.
1: Apapun. Kayaknya mah ya. Jadi Pemkot Bandung itu menyatakan akan terus memperkuat layanan digital, memangkas birokrasi yang tidak perlu, dan memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Yakin? Yakin gak nih? Karena saya pernah mengalami gitu. Digital oke. Tapi pas sampai tempatnya,
2: betul,
1: dipersulit. Harus kesinilah, kesitulah, kesini, kesitulah.
2: Di pingpong.
1: Gitu ya.
0: Birokrasi.
1: Ya mudah-mudahan sih memang terrealisasi. Sekarang mah jangan terlalu banyak ngomong birokrasi lah. Beresin aja jalan-jalan di kota Bandung.
0: Betul.
1: Memang untuk kebutuhan kita. Tapi kan kadang-kadang kita ngerasa risih ya. Ketika memang kita harus bayar, tapi fasilitas yang udah kita harusnya bayar itu jalan, tidak dijalankan.
0: Benar.
1: Salah satu contohnya dari internet, yang di beberapa tempat 2 minggu mati internetnya tapi tetap bayar.
0: Oh iya, harusnya mah dipangkas ya. Maksudnya dapat diskon ke akhirnya.
1: Harusnya
0: ya
1: kan harusnya ada sosialisasi.
0: Yeah.
1: Ya kan, sosialisasi terus transparansi.
0: Asik. Cocok nih.
1: Jadi apa nih?
0: RT.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

Kalau pengen lebih tampan, jangan sampai lupa harus pakai sanga-sanga natural cream. Bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Harganya berapa, Om Irfan? Rp40.000 aja. Selama persediaan masih ada. Belinya di mana? Ke Fox aja. Abadi Raya 12C Geger Kalong Bandung. Ya, jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi apa yang dibilang sama NPD oke lah. Ya, oke. Tidak jadi masalah. Jadi mulai dari saat sekarang, boleh langsung cek aja tuh ke Fox Radio, Rp40.000 aja. Murmer, murah meriah, tapi kamu bisa lebih tampan dibanding sama Ariel.

0: Hits Radio Bandung Feel Good.
1: Ini buat teman-teman nih.
0: Apa tuh?
1: Yang punya utang balikin. Kenapa? Karena emang 71% orang yang pernah pinjam duit ke teman tapi gak dipulangin. Jadi minjemin uang itu ke teman itu bisa jadi awal drama pertemanan.
0: Ya.
1: Riset dari Bank of America menemukan 71% responden ini pernah minjemin uang ke temennya tapi duitnya gak balik lagi.
0: Mm-hmm.
1: Masalahnya bukan cuma soal nominal, karena 53% responden bilang hubungan mereka pernah jadi renggang, bahkan berakhir gara-gara urusan duit.
0: Banyak yang akhirnya ini serba salah ya, mau nagih takut bikin suasana awkward, tapi didiemin juga kesel, duitnya gak balik-balik. Nah, kasus kayak gini tuh bikin 43% responden bilang mereka rela mengakhiri pertemanan kalau utangnya ini gak kunjung dibayar. Hubungan pertemanan yang berantakan gak selalu soal jumlah uangnya, tapi rasa percaya yang ikut hilang saat berjanji buat bayar gak ditepatin.
1: Kadang-kadang aku suka mikir ya, gitu loh, pernah gak sih aku punya utang tapi gak dibalikin gitu. Ya sih, aku sih berharap sih tidak pernah gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan kalaupun pernah, aku juga berharap
0: apa?
1: Dilupain.
0: Lupa. Biar gak dibayar.

0: Satgas BLBI berakhir, Kemenkeu lanjutkan penagihan piutang. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memang sudah berakhir pada akhir 2024. Tapi penagihan kewajiban yang masih menjadi piutang negara tetap berlanjut. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, tugas tersebut kini dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Pemerintah memiliki landasan baru melalui PP nomor 4 tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian dan penagihan. Upaya yang dilakukan antara lain, penagihan aktif, pemancangan dan penyitaan aset, penandaan aset yang berkaitan dengan BLBI, serta melibatkan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Pemerintah berharap hasil pengembalian piutang tersebut nantinya bisa masuk dan dimanfaatkan melalui APBN untuk kepentingan masyarakat. Itu ya Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali di Pagi Bandung bersama Awong Irfan dan Disha Ardiwinata.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Baskom, bahas komentar. Seperti biasa kita akan beri untuk kalian. Terus juga nanti ngomongin masalah ternyata ada 14 orang perawat di rumah sakit, satu rumah sakit hamil bersamaan.
1: Jangan-jangan nanti ada yang ngatain botak juga itu termasuk pelecehan seksual.
2: Nah, loh.
1: Jangan kemana-mana ya.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: 107,7 FM Fox di Bandung Feel Good. Selamat pagi buat teman-teman warganet TikTok yang lagi lihat live show-nya TikTok-nya Au Irfan dan disambut tadi pagi Bandung ya.
1: Kita sudah live. Betul.
0: Terima kasih banyak dan ini waktunya kita akan memberikan yang live tapi komen-komen yang luar biasa dari para netizen.
1: Betul. Kita masuk ya di
0: Baskom.
1: Sebentar. Wait. Bentar.
0: Ini yang rockstar aja, Jo. Boleh. Yang penyanyi dibawa kabur kuda di tengah acara. Nanti kalau di Brasil ini, dalam sejarah live streaming Brasil ini luar biasa loh.
1: Jadi ada penyanyi dibawa kabur kuda di tengah acara. Ini momen paling absurd dalam sejarah live streaming
0: kan
1: Brasil.
0: Kan harusnya kudanya standby. Terus tiba-tiba

0: Tiba-tiba kudanya kabur. Langsung. Drama musikal katanya, bener-bener drama. Banyak yang ketawa, emotnya.
1: Guru, hentikan guru.
0: Terus kudanya bilang, pulang yuk bang, minum obat dulu. Malu ya kudanya ya.
1: Terus mungkin kudanya bilang, suaramu sumbang bos, yuk pulang aja.
0: Lagian kenapa ya kalau misalnya buat konten mah ya pakai kuda yang asli katanya. Kenapa pakai kuda asli? Kenapa gak pakai kuda-kuda lumping?
1: Iya bener, kuda-kudaan.
0: Kuda-kudaan gitu bener. Ya.
1: Terus ada lagi mana ya?
0: Terus kudanya bilang, hentikan ketua, aku yang malu.
1: Terus mungkin kudanya bilang gini, udah jam 00:00 cepet pulang, ntar lu berubah jadi kadal.
0: Bentar bang, bentar, kuda bilang, gua kebelet nih gara-gara suara lu. Suaranya kemana-mana sih Jo ya?
1: Terus mana lagi ya? Parking brake-nya belum diaktifin pak, jadi maju. Terus
0: maaf. Terus kudanya bilang begini, maaf pemirsa, sepertinya anda semua kecewa. Biar saya yang bawa pergi koboi yang satu ini.
1: Ini ada yang lucu deh. Kabarnya si cowoknya udah sampai Studio Dangdut Academy.

0: kalau selama ini kita tahu ada Power Ranger, ini adalah powder sangat-sangat. powder apa yang jadi apa namanya? Superhero, Power Ranger. Power. Ngomongin ini powder, ini dari sangat-sangat nih teman Fox bisa dipergunakan bersama minyak balur sangat-sangat disatuin gitu, bisa membantu meredakan pegal linu, encok dan juga nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sangat-sangat itu Rp75.000 aja. Murah dong. Dapatkan powder sangat-sangat di Fox Radio Bandung. Dan yang paling penting adalah sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Atel Bright, ini lagunya Chicken Wing ya.
0: Atel Bright. Atel
1: Alter Bright.
0: Alter Bridge.
1: Bright.
0: Bright ma gel ini apa gas melon.
1: Atel Bright. Hi Bright. Atel. Apa kabar Bright?
0: Itu Bright.
1: Oke, okay,
0: ini diminta sama Fahri ya. Fahri udah lagunya udah kita puterin, mudah-mudahan Fahri-nya masih dengerin. Jangan marah-marah terus atuh Fahri. Ah.
1: Kalau enggak puterin
0: nanti saya telepon. Ke WhatsApp walaupun enggak diangkat-angkat.
1: Harusnya teleponnya ke bagian ini ya. Apa Jo? Ke bagian damkar. Bilang, "Pak Damkar, saya request enggak diputerin." Terima kasih Fahri ya. Terus juga nanti ada yang siapa? Morrison. Tadi Dani Morrison ya.
0: Iya, Dani Morrison. Lagu
1: setelah ini ya, Om.
0: Tadi requestnya lagu apa ya tadi
1: Sahara,
0: dia?
1: Sahara.
0: Ada Riza anaknya Pak Jauhari juga di TikTok.
1: Riza, apa kabar? Sehat.
0: Ya, cuan amin. Selalu amin, ya amin. WO-nya. Nanti kalau misalnya banyak yang nikah, banyak yang hamil.
1: Iya, masa enggak nikah tuh hamil. Jangan itu. Sebelum nikah hamil duluan.
0: Iya, DP dulu.
1: Iya, DP dulu.
0: Tapi ngomongin hamil, ini ada nih 14 orang perawat di satu rumah sakit hamil barengan. Rumah sakit San Vincent Hospital di Green Bay, Amerika Serikat mengumumkan kalau 14 perawat di unit ibu dan bayi ini sedang hamil bersamaan. Sehari-hari mereka mendampingi ibu hamil sampai proses persalinan dan pemulihan.
1: Direktur unit Amy Bardon ini mengatakan sebagian dari 14 perawat itu akan jadi ibu buat pertama kalinya. Jadi menurut si Bardon, saat tiba waktunya melahirkan, para perawat itu akan mendapatkan perawatan dari rekan kerja mereka. Dan ia mengatakan mereka merasa nyaman dengan rencana ini dan sudah saling mendukung selama menjalani kehamilan. Oh, jadi saling support.
0: Iya. Kayak, kan katanya gini loh, katanya apa? Ya, mitosnya kalau misalnya ada yang satu hamil tuh biasanya suka nular, Om. Kayak dulu aku hamil anak kedua. Sebelumnya atau aku dulu deh. Terus di kantor aku yang lama di
1: hamil
0: OS
1: juga.
0: Ada yang hamil juga.
1: Oh. Katanya begitu ya?
0: Iya, katanya bisa nular gitu. Gak tahu ya, bener apa aja, mungkin kebetulan.
1: Makanya kamu kalau pengen nular, temenan sama Amanda Rigby.
0: Pelakor dong.
1: Emang pelakor gitu?
0: Gak tahu deh. Tapi oke lah, sama yang udah tua boleh.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM, Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ada titik-titik totol-totol di ujung doa. Ini lagu diminta sama Baikip Bayu Kibo yang lagi di jalan.
0: Asli. Mau kemana sih?
1: Lagi mau ngambil rakitan komputer seharga 5 juta seharga 5 juta rupiah. Mohon maaf, ini bukan ria. Enggak ria, Bo. Kamu kan cuma ngasih tahu.
2: Iya.
1: Siapa tahu orang lain juga pengen tahu. Itu udah, itu bukan ria, Bo. Keren, Bo.
0: Kirain saya Bayu Kibo mau ke jalan jurang.
1: Iya, ngambil komputer dulu buat bikin CV. Nanti kan ketemu tuh, bikin CV, dikasih ke station manajernya atau ke PD-nya, baru ketemu sama bestie-bestinya. Ketemu sama Iwan, ketemu sama Roni di sana. Ya, Bo, ya. Ajak aku dong, Bo, bisa.
0: Bestie-bestie ya dong, Bo. Iya.
1: Hati-hati di jalan, Bo.
0: Hati-hati di jalan.
1: Si cantik, semuanya cantik ya.
0: Iya.
1: Roro, Joey, siapa yang kecil?
2: Siapa?
0: Ya, Oi, Joey, Zitka,
1: Zitka sama Roro
0: sama Kibo. Cantik, ya. Itu semua keluarga cewek semua tuh kebetulan.
1: Bo, ini mah Manawi 5 juta aja bisa Kibo bayar kan?
2: Ya.
1: Saya mau jual skincare sangga-sangga, Bo.
0: Iya, Bo.
1: Aku ada 3 nih, facial mask, facial wash sama natural cream. Semuanya 120.000 ya?
0: Ya.
1: Ya. Ayolah, Bo, please. Saya ditagih kantor, Bo. Kibo, lagunya tadi udah diputerin. Sementara buat teman-teman lain yang minta lagu nanti OTW ya.
0: Iya. Siapa tapi lagi? Aku mah ada lagi.
2: Ada ini Pupung.
0: Pupung, selamat pagi Pupung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Om Ate.
2: Sama Iskak dong.
1: Oh, Ate gitu.
0: Ateng gitu.
1: Mau request lagunya Ruang Sepi dari Alan Light at Last. Ini belum belum masuk ke listnya. Kemirnya keburu R&D.
2: Iya.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Buat teman-teman Fox aja, kru Fox yang lagi bertugas, sehat-sehat, sadayana, amin. Titip salam buat teman-teman POO atau POO ya?
2: Iya.
1: Yang lagi bertugas aja. Salam buat semuanya di rumah Kang Pupung lagi dengerin. Thank you very much.
0: Iya, POO itu mungkin adalah persatuan orang otak ya. Alias orang botak.
1: Enggak boleh ngomong gitu.
0: Kenapa enggak boleh?
1: Enggak boleh.
0: Kenapa?
1: Ada sebuah tribunal tenaga kerja di Inggris memutuskan kalau menyebut seorang cowok botak di tempat kerja.
0: Waduh.
2: Hati-hati tuh. Hati-hati.
1: Sementara kita kan suka, bos kita suka ngomong ombot ya.
0: Iya, ombot.
1: Ombot gitu kan. Ini bisa dianggap sebagai pelecehan seksual, Dis.
0: Oh ya.
1: Karena botak secara signifikan itu mempengaruhi psikologi cowok. Kasus ini melibatkan seorang pekerja pabrik yang terkena komentar berulang-ulang tentang kehilangan rambutnya dari seorang atasannya. Ya siapa tahu kan memang sudah ini ya, apa namanya, sudah
2: kalau kita kebalik ya?
1: Hah?
2: Kita kebalik ke atasan.
1: Iya benar, kalau ini ke bawahan.
0: Ke bawahan. Oh.
1: Gitu. Jadi rambutnya sudah rontok mungkin ini. Sudah menua ya.
0: Jadi pengacara tenaga kerja menyebutkan sebagai perpanjangan logis dari hukum kesetaraan yang ada. Yang lain bilang juga kalau ini meluaskan definisi di luar apa yang dirancang buat ditanggung. Jadi enggak boleh tuh kalau di Inggris ya kamu ngomong ke cowok botak. Kasus ini
1: seksual.
0: Ya, ini seorang pekerja pabrik yang akhirnya tuh kena komentar berulang tentang kehilangan rambutnya dari seorang atasannya.
1: Dia sakit hati kali ya. Ada botak. Eh, botak sini gitu kan enggak enak. Coba bilang, "Eh, botak sini gitu."
0: "Eh, botak sini."
1: "Om, bisa, Om."

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Bahlil pastikan Ruptal bakal direvisi untuk akomodasi program 100 GW PLTS. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah akan melakukan revisi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTEL untuk mengakomodasi program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 GW. Bahlil menyebut penyesuaian RUPTEL diperlukan karena program tersebut harus memiliki landasan aturan yang jelas sebelum dijalankan. Pemerintah juga menargetkan sekitar 70% pengembangan pembangkit dalam RUPTEL diarahkan ke energi baru terbarukan. Untuk program PLTS 100 GW, pemerintah merencanakannya berlangsung dalam waktu sekitar 3 tahun. Tahap pertama sekitar 5,5 GW sudah diluncurkan, sementara tender untuk kapasitas sekitar 25-30 GW mulai dipersiapkan. Bahlil juga mengatakan pemerintah akan memprioritaskan produk dalam negeri untuk proyek tersebut. Impor masih dimungkinkan jika kebutuhan belum mampu dipenuhi industri nasional, tetapi akan dilakukan secara selektif. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali di Pagi Bandung bersama Awong Irfan dan Disha Ardiwinata.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: good. Ada yang bilang nih ya, teman Fox ya, kalau kamu ngerawat muka kamu itu jangan cuma kayak pakai krem doang, terus cuci muka pakai facial wash doang, enggak, tapi masukin maskeran itu jadi rutinitas kamu ya, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali udah cukup nih. Apalagi dengan maskernya dari Sanga-Sanga, dengan wangi macanya, bikin relax. Dan Sanga-Sanga Face Mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kita, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga Face Mask lagi promo, cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Terima kasih, thank you very much buat teman-teman, teman Fox terutama yang udah live like TikTok di Fox di Bandung. Lagu-lagunya kalau udah kepotong, tadi kan salah satunya dari Pupung tuh di WhatsApp aja ya. Terus nanti ada satu lagi nih, Cranberries bentar lagi.
0: Cranberries tadi putarin, yang di requestin di TikTok.
1: Betul.
0: Udah Mr. Sutet mah request dong, baru jam segini.
1: Nantilah.
0: Udah mau pamit.
1: Nantilah, mau lagu apa? Tapi gak cukup kayaknya bro.
0: Nanti aja di Ijan ya, karena siap. Abis ini ada Ijan Mandagi yang nemenin kamu di Selekta Indonesia.
1: Bungkus dis.
0: Bungkus-bungkus. Enggak sih.
1: Dan
0: aku tuh lagi ini aja kayak
1: kayak raya.
0: Amin ya Allah.
1: Ah gitu amin.
0: Amin. Lagi mikir gitu ya. Kemana wahai orang-orang yang dulu suka bilang, "Sok mau enggak dapat gaji 100 juta niupin apa namanya?
1: Ini
0: kincir angin di Holland Bakery." Nanti dikasih 100 juta. Mohon maaf orang-orangnya kemana ya? Masih ada gak lokernya? Saya mau dong.
1: Ngarepin.

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, good morning teman Fox. Hai. Kok suaraku serak banget ya? Wait. Nah, udah enakin. Yeay. 2 jam ke depan nih, Jan Madagi bakal nemenin kamu. Dan ada siapa yang datang hari ini? Tebak coba.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

91.9 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox. Ijen Mandaginya ada nemenin kamu sampai jam 11 nanti di Select Indonesia. Sekarang giliran kamu untuk request ya di 08122477417. Wih, hari cerah tapi sekarang udah siap-siap aja karena sore-sore atau sampai malam tuh biasanya ada hujan. Mau kecil atau mau gede, ya berkah aja ya teman Fox. Tapi kamu tetap hati-hati. Jas hujan udah mulai dipergunakan lagi ya. Untung Ijen udah siap sedia jas hujan. Karena motor Ijen tuh ada boxnya belakangnya. Yuks, requestannya jangan tunggu sampai jam 11 nanti di Selecta Indonesia.

0: Tadi Jen bilangan ya, kalau misalnya kamu mau pergi-pergi naik motor ataupun jalan-jalan naik motor kemana, itu harus sudah siap sedia jas hujan. Jas hujan tuh ya penting karena sekarang tuh udah mulai kayaknya udah ada hujan-hujan ya di sore atau malam. Nah, jas hujan kan lumayan gede tuh, itu bisa masuk ke bagasi motor kamu biarpun bagasi motor kamu kecil. Apalagi yang satu ini, kamu gak butuh bagasi yang gede, kamu gak butuh tempat yang gede untuk ngebawa yang namanya sangat-sangat travel size klasik, teman Fox ya. Dan ini merupakan alasan kamu supaya kamu bisa jaga kondisi kamu di cuaca yang gak menentu gini, kadang panas kadang hujan. Jadi tinggal balur-balur aja dan itu bisa buat badan kamu lega juga. Ini serbaguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size klasik itu Rp65.000. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Nanti mau sama Teman Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat Teman Fox. Thank you buat KB di Bekasi dengan requestnya dia ya. Iya, udah izin puterin. Terus nextnya ada Kamusa, Kamusa juga pengen lagunya Krisye, udah izin puterin juga ya. Andai aku bisa. Halo Kak Ijan, pagi-pagi Kak Sing Syariat Sadayana, hatur nuhun sami-sami. Kalau Kak Johan di Tasik pengen lagunya power metal yang mana aja, siap, nanti bakalan Ijan puterin. Oke, 08-1224-774-917 requestan kamu masih Ijan tungguin. Sambil nanti ada yang datang cewi-cewi kayaknya, wah excited deh.

Bandung, apa teman FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Wow, wajah bersih itu menyenangkan banget ya, benar kan? Setuju ya. Dan untuk bisa kayak gitu, ini nggak mahal kok. Kamu cuma butuh Rp40.000. Terus kamu beli deh sangat-sangat facial wash dengan sabun wajah herbal dengan aroma jasmine. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Rp40.000, kamu datang aja ke Fox Radio Bandung. Itu lagi promo banget ya. Sangat-sangat adalah tanpa masih dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Udah masuk di jam kedua teman Fox ya. Tapi siap-siap aja, nanti bakalan ada Neville datang ke sini. Wow, seneng kan kamu tuh cewek-cewek. Waduh, siapin pertanyaan kamu ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

0: Dari Bang Mojo FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Yes, tadi Ijen udah bilang kalau Ijen bakalan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Udah ada Neva. Apa kabar kakak-kakak Nepal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Dan yang pastinya juga boleh dong kasih tahu buat teman Fox ini, panggilannya teman Fox ya.
1: Teman Fox.
0: Ah, buat teman Fox boleh kasih tahu ada siapa aja Nepal tuh?
2: Oke, to the next
3: level.
2: Halo, kita dari
3: Nepal.
2: Hai teman Fox, di sini aku Rizky sebagai leader dan vokalis.
0: Oke.
4: Halo teman Fox, di sini aku Yol sebagai rapper.
5: Halo teman Fox, aku Z, aku rapper.
6: Halo teman Fox, aku Jeremy di Neville sebagai vokalis. Salam kenal.
7: Hai teman Fox, I'm Steve. Welcome everybody.
0: Oke. Okay. Nah, itu udah tahu tuh. Tadi sebelum Neville datang udah ada yang nanya, gila enggak ya? Udah ada yang nge-WhatsApp loh, udah ada yang nge-WhatsApp. Oke, okay. Ini semua dari kota yang sama, dari tempat yang sama atau beda-beda?
2: Yes, kita dari Jakarta dan kita di satu dorm di Jakarta.
0: Okay, semuanya asal Jakarta aslinya atau beda-beda?
2: Enggak sih,
0: kalau juga
2: aslinya beda-beda.
0: Boleh dong, biar rame aja nih, dari mana aja asalnya?
2: Okay. Kalau aku asal dari Sukabumi.
0: Sukabumi, gitu. Biasanya Rio Sunda tuh.
2: Udah terlalu lama tinggal di Jakarta.
0: Saatik. Oke. Next ya.
4: Kalau aku asli Jakarta, tapi kalau misalnya maksudnya kelahirannya Jakarta, tapi kalau keluarga dari Pontianak.
0: Pontianak. Wow. Ya, nextnya.
5: Kalau aku lahir Jakarta, tapi dari kecil di Bogor.
0: Di Bogor. Sampai sekarang juga. Iya. Oke.
6: Okay. Kalau aku Jeremy dari Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan. Jaksel ya. Iya. Anak Jaksel. Anak gaul Jaksel ya. Oke. Okay.
7: Kalau aku dari Korea Utara.
0: Enggak bercanda.
7: Canda, enggak ya?
0: Saudaranya Kim Jong Un dong.
7: Aku dari Jakarta.
0: Dari Jakarta juga ya, aslinya. Sekarang masih tinggal di Jakarta juga.
7: Betul.
0: Oke, okay. Neville, next level ya, bener ya?
2: Betul banget.
0: Kepikiran itu dari siapa sih namanya?
2: Jujur waktu pertama kali kita di scout dan kita jadi satu grup.
0: Oh, scout berarti banyak dong.
2: Iya, tadi banyak. Kita dalam proses audisi juga kan.
0: Oh iya. Terus.
2: Jadi setelah kita memikirkan nama yang paling baik apa nih, dan kebetulan kayak next level tuh okay banget karena mendefinisikan kita yang akan selalu berusaha untuk terus ke tahap-tahap selanjutnya gitu.
0: Oh,
2: that's why makanya ketemu lah next level.
0: Gak akan pernah puas lah ya.
2: Yes.
0: Next level. Dari berapa orang terkumpul 5 orang ini kemarin audisinya?
2: Wah, kalau ditanya kemarin audisinya cukup banyak sih, sekitar 20-30 orang ya.
4: Iya.
0: Oh gitu, lama prosesnya enggak?
4: Prosesnya lama sih.
2: Cukup lama.
0: Cukup lama.
6: Proses penyaringan hingga kita 5 orang.
0: Lama. Cukup lama juga, dan itu di Jakarta semua?
2: Di Jakarta semua.
0: Oke, okay. Dan akhirnya terpilihlah kalian ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Dari ini terbentuknya kapan sih kalau boleh tuh?
2: Kita itu terbentuk dari tahun 2021 dan first single kita dari tahun 2021.
0: Ya?
2: Bener, udah lama sih.
0: Pandemi.
2: Iya,
0: anak pandemi. Kayak anakku juga lahir pas pandemi loh.
6: Lahir era pandemi.
0: Oke, okay. Ini luar biasa banget teman Fox ya. Kamu mau nanya-nanya boleh, langsung aja ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung ya. Oke, okay. Nah ini kebiasaan di Fox Radio ya. Sebelum kita nanya-nanya tentang single, sebelum kita nanya-nanya tentang albumnya, kita pemanasan dulu. Oke, okay, boleh jawab cepat, nggak usah jawab cepat lah, jawab aja masing-masing personil ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, masing-masing personil, kamu ngerasa keren kalau lagi pas?
2: Kalau lagi pas di atas panggung.
0: Di atas panggung, satu. Yang next ya, ini masing-masing loh. Ini personal, pertanyaannya personal.
4: Aduh,
0: Julius. Gak apa-apa, narsis juga gak apa-apa.
6: Kajarnya pas ngaca.
0: Iya, benar. Keren pas ngaca ya. Oke, okay, next ya.
4: Aku merasa keren kalau lagi nyetir.
0: Kalau lagi nyetir. Kenapa?
4: Biasanya kan sambil setel lagu kan, jadi kayak merasa
0: keren aja ya.
4: Sambil nyanyi gitu kan seru banget.
0: Kayak
4: gitu
0: James ya. Bond gitu ya. Oke, next ya.
5: Kalau sih biasanya ngerasanya tuh kalau habis potong rambut, tapi pas masih di barbershop ya.
0: Udah pulang kayaknya enggak deh. Biasa aja.
5: Biasa aja.
0: Oh, itu sihir dari barbershopnya tuh ya. Oke, nextnya.
6: Sama aku pas di atas panggung.
0: Yes. Keren. Tapi kalian keren-keren kok, aman kok ya, kata fans-fansnya juga. Oke, okay. Nextnya. Kalau bisa milih tinggal selama 1 tahun di semua negara di dunia, pilih negara mana dan alasannya apa? Ayo, udah tahu pasti ya.
2: Rizky will choose Korea Selatan. Korea, Korea tanah airku.
0: Alasannya emang udah suka banget.
2: Udah suka banget dari kecil, aku suka banget sama kebudayaan Korea dan bahasanya. Jadi I love Korea.
0: I love so Korea. Oke, okay, nextnya.
4: Aduh, kalau aku apa ya? Kalau aku sih kayaknya ke Australia sih.
0: Australia? Tapi,
4: iya, maksudnya ke daerah-daerah yang emang slow living.
0: Slow living. Okay. Jogja aja, Yogyakarta slow living.
4: Bali juga sebenarnya kalau di Indonesia, Bali salah satu yang aku suka sih.
0: Tapi Australia ya?
4: Iya, Australia salah satu tempat yang slow
0: kayaknya
4: living.
0: Kayaknya untuk menghabiskan masa-masa tua di sana
4: pantai.
0: Peras keringat di Indonesia, berangkat ke sana. Oke, next.
5: Jujur kalau aku belum kepikiran, tapi kayaknya pilih Jerman deh.
0: Jerman?
5: Iya, okay. Cuman karena ada keluarga aja sih di sana.
0: Biar gak luntang lantung. Oke, nextnya.
6: Okay. Kalau aku Jeremy lebih suka mungkin ke Jepang.
0: Ke Jepang. Ya.
6: Oh. Karena agak, aku tuh suka semua yang berbau Jepang.
0: Oke. Okay. Oh. Semua nih.
6: Semua anime, sejarahnya.
0: Ya, oke, okay. Orang-orangnya, disiplinnya. Ya,
6: disiplinnya aku suka.
0: Oke, okay. Nextnya.
3: Kalau buat hidup aku juga Jepang lagi.
0: Jepang ya.
3: Jepang juga.
0: Wow.
3: Karena cara hidup di sananya yang aku suka.
0: Benar ya.
3: Teratur, makanannya. Banyak sih budaya yang.
0: Banyak budayanya. Yes. Oke, okay, nah, oke. Okay. Minggu ini Kota Bandung ulang tahun.
2: Oh.
0: Oke. Okay. Ada nggak satu tempat di Bandung yang menurut kalian gue banget? Di Bandung, ya.
2: Bandung. Di Bandung.
0: Ah lo.
4: Ada.
0: Apa boleh?
4: Kalau aku sih Lengkong ya.
0: Lengkong?
4: Iya.
0: Tempat makan itu.
4: Iya, tempat makan.
0: Oh.
4: Jujur. Waktu kita sempat ada siaran ke Bandung, aku langsung pas kita nyampe di Lengkong tuh, wah itu kayak enak banget.
0: Surga
2: dunia.
4: Maksudnya kalau misalnya aku tinggal di daerah situ, kayak keluar nggak usah ribet cari makan gitu sih.
0: Oke.
4: Enak banget tempatnya.
0: Enak banget ya Lengkong.
4: Iya,
0: Lengkong kecil.
4: Lengkong kecil.
5: Mungkin kalau aku jadi Julius, aku yang jualan kali. Anak penjajan.
0: Ini ada yang lain nggak masing-masing Kota Bandung?
2: Aku Lengkong juga sih, Lengkong karena ya. Anaknya senyumil itu.
0: Senyumil itu ya. Kalian harus coba Sudirman Street.
5: Tahu Sudirman Street tahu.
0: Itu lebih jos ya.
2: Oke, masuk
0: lebih spesifik sih makanannya.
5: Betul. Kayaknya boleh dijadwalkan diskusi.
0: Dijadwalkan ya.
2: Dari sini ke sana langsung.
0: Oke deh, sekarang kita bakal dengar dulu. Ini single spotlight ya. Kita bakal dengar spotlight dulu ya. Nanti baru kita bakalan tanya-tanya dan bakalan kasih tahu kepada fansnya namanya apa?
2: Liven.
0: Yes. Kita bakalan tanya-tanya ke Liven. Itu kayak gimana proses dan lain-lainnya. Oke, okay. Okay, ini dia Neville dengan Spotlight.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Oke, sekarang kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Neville ya. Ah, kita ngobrolin tentang promo album debutnya. Ini berjudul Energetic Youth. Ini ada berapa lagu kah?
1: Di Energetic Youth sendiri itu ada 8 lagu total.
0: Ada 8? Yes. Wah, lumayan dong. Terus cerita-ceritanya di balik judul albumnya ini apa sih, Energetic Youth gitu, energik gitu kalian atau gimana?
2: Sebenarnya Energetic Youth ini tuh dari kata Energetic Youth sendiri itu semangat kita sebagai anak muda gitu ya, yang mau coba buat lagu. Yes. Dan dari sebenarnya dari kita udah dari Spotlight, Watch Me, terus kita pengen keluarin ini tuh dalam bentuk semangat kita nih masih berkarya sampai sekarang menjadi boy band di Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kita pengen ngasih lihat nih, hasil kerja keras kita, hasil apa ya, hasil kita dari pagi sampai malam bikin lagu segala macamnya ya, gitu. Ya, nah, ini ya, kita keluarin buat fans kita juga dan mungkin juga buat pendengar-pendengar Fox dan pendengar baru sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Menarik. Ada 8 track ya, dan semua lagu baru semua. Di bareng-bareng sama kalian dibuatnya atau gimana?
1: Kayak semua lagu baru semua. Uh-huh. Dan memang ada 2 single yang udah kita rilis duluan sebelum album ini keluar sebenarnya. Tapi itu juga lagu baru dan memang kita juga ngebuat lagu ini bareng-bareng. Uh-huh. Beberapa juga kita produksi sendiri sampai ke arrange.
0: Oh gitu? Keren. Ada musisi lain yang terlibat gak?
1: Untuk musisi lain kita ada produser kita. Uh-huh. Itu salah satu DJ dari LBJDS. Uh-huh. Yang memang udah jadi produser kita juga sih dari lama. Jadi kita collab sama mereka juga. Salah sama satunya mereka. Ada DJ Rico Ria. Uh-huh. Dan ada DJ Fahmi Fai dan Effort Efrain.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi ada beberapa ya. Ini yes. Lama gak prosesnya?
1: Jujur kalau ditanya
0: dari awal sampai beres tuh, sampai mastering semua lagu.
1: Kalau ditanya sih lama ya, ada kali 2 tahun.
0: Wah, lumayan ya.
1: 2 tahun dari awal banget lagu Spotlight dibikin.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Yeah.
0: Hampir 2 tahun.
1: Hampir 2 tahun.
0: Berarti panjang terbentur dengan kesibukan masing-masing atau gimana sih?
1: Ya,
2: ada teknis, ada kendala teknis juga, ada dari kesibukan masing-masing juga. Betul. Cuma kalau secara keseluruhan sih sebenarnya lebih ke teknis ya, karena kan ada mungkin ada yang kita ngerasa oh suaranya kayak lebih better kalau kita take ulang lagi kali ya gitu.
0: Lebih banyak
2: ada yang enggak puas juga,
0: revisi
2: lagi gitu sih.
0: Iya. Oke. Okay. Ini ada beberapa yang nanya. Ini ada Kak Tiara Harum Sekarwani. Wih, keren namanya ya.
1: Hai Kak Tiara.
0: Harum. Katanya Kak Tiara, aku penasaran banget sama album Energetic Youth katanya. Kalau boleh tahu sebenarnya konsep besar atau cerita yang ingin Neville sampaikan lewat album ini seperti apa?
1: Wow.
0: Apakah setiap lagu punya cerita yang saling berhubungan atau masing-masing menggambarkan sisi berbeda dari masa muda?
1: Wih. Nice.
0: Halo, gua aja.
1: Nice question.
0: Pertanyaannya udah lupa bacain, udah lupa. Panjang banget. Yang pertama yang mau disampaikan, pesan atau cerita atau konsepnya yang mau disampaikan dari Neville dari album ini seperti apa katanya?
1: Oke, jadi kalau dari album Energetic Youth sendiri, seperti namanya ya, jiwa anak muda, semangat anak muda. Jadi kita tuh pengen di album ini tuh kita menunjukkan sisi terbaru, sisi yang beda dari Neville itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dalam lagu ini kita put much reference, put much kesukaan kita dari genrenya seperti apa, nunjukin sisi-sisi kita yang berbeda satu sama lain, tapi dijadiin dalam satu album. Jadi kalau ditanya konsepnya lagunya berhubungan atau enggak, sebenarnya enggak terlalu berhubungan, tapi semua lagu dalam ini tuh hal-hal yang dirasakan oleh anak muda.
0: Relate
1: dalam anak muda dan kita package dengan aransemen yang memang muda juga.
0: Oke.
1: Dan kita berharapnya juga sebenarnya album ini juga bisa didengerin sama anak-anak muda, bisa membangkitkan semangat-semangat anak muda. Plus selain anak muda pun mungkin yang udah dewasa, yang jauh lebih tua juga bisa merasakan kembali jiwa-jiwa semangat masa mudanya.
0: Wow,
1: gitu sih.
0: Wow, keren. Tuh udah terjawab ya, Kak Ninda ya. Oh, panggilannya Ninda.
3: Ninda.
0: Panjang amat. Kak Ninda. Oke, okay, next-nya. Wait, ini ada selamat pagi ke aku Dini katanya.
1: Hai Kak Dini.
0: Aku mau nanya ke Neville, lagu tersusah di album Energetic Youth itu lagu apa katanya?
2: Oh, masing-masing kali ya?
0: Boleh.
1: Kalau dari aku Rizky, menurut aku lagu paling susah itu adalah lagu I Wish karena lagu I Wish cukup akrobatik. Maksudnya cukup akrobatik tuh kayak banyak nada-nada tinggi yang harus kita explore gitu.
0: Oke. Okay. Next-nya.
2: Kalau aku kayaknya Watch Me sih. Watch sama Me. Spotlight.
0: Watch Me sama Spotlight. Okay. Next-nya.
3: Kalau menurut Z, lagu Rambu-Rambu. Karena jujur ngerasa itu benar-benar kita lirik kita masing-masing deh, kita kasih space untuk bikin liriknya di lagu ini. Jadi kita nyatuinnya juga kayak betternya gimana ya, baiknya gimana ya, bagusnya gimana ya. Jadi banyak situ kayaknya aku ngerasa lumayan lama tuh di lagu Rambu-Rambu.
0: Oke,
4: kalau dari Jeremy aku tuh lebih ini ya, Spotlight, karena lagunya pertama dari ada koreonya yang lumayan susah. Dan vokalnya juga tinggi
0: range-nya. Spotlight. Next-nya.
5: Kayaknya aku juga Spotlight deh.
0: Berarti Spotlight the winner ya.
5: Aku ngelihat dari overall aspek sih, karena dari segi arrangement yang Koyo udah buat, dari segi lirik yang digonta-ganti beberapa kali. Karena itu Spotlight tuh banyak banget versi draft awalnya tuh nanti.
4: Jadi Spotlight ini yang bikin ini Julius sebenarnya dari awal.
5: Dari arrangement, lirik, mayoritas sih emang dari tangan otaknya tuh dari Koyo lah ibaratnya. Jadi ya termasuk dari take-nya, karena vibes yang cara nyanyinya tuh juga berbeda dengan karakter Neville yang normally kita tunjukin sih.
0: Nah, ya, video klipnya udah ada?
2: Udah ada.
0: Spotlight udah ada. Jadi kamu bisa dilihat di mana, boleh kasih tahu buat teman Fox.
1: Kalian bisa lihat di YouTube Neville, di Neville Official.
0: Oke, ini ada lagi dari Rins. Kalau tadi kan lagu yang tersusah ya. Ini mau nanya ke Neville, lagu favoritnya dari tiap member. Beda ya, tersusah sama favorit.
2: Terlalu banyak.
1: Dari sebelah sana ganti ya.
5: Kalau favorit aku sih Watch Me sih.
0: Watch Me.
5: Ya, karena Watch Me itu bisa nunjuk sekali lagi dari aspek secara denger aja udah enak. Apalagi di performance, karena kalau yang dari aku pantau ya, belakangan dari performance kita, banyak yang terkesan sama Watch Me-nya kita sih.
0: Watch Me.
5: Next-nya.
4: Kalau dari aku Watch Me juga sih. Watch Me tapi ada Midnight juga kalau boleh dua ya.
0: Boleh. Semuanya juga boleh, aman.
4: Watch Me sama Midnight, karena kalau Watch Me itu menurut aku merasa keren aja ketika bawain itu.
0: Kalo... selain ngaca. Tadi soalnya ngaca.
4: Kalau Midnight lagunya enak banget buat
0: dengerin. Midnight. Dua ya berarti. Dua ya. Next-nya.
3: Kalau Zing merasa selama ini suka banget lagu Midnight sih. Kalau dengerin, karena genre yang sebelumnya Neville belum pernah sama sekali, dan di lagu ini justru ngerasa kita cocok ya.
0: Next-nya.
2: Kalau aku sih suka Midnight sama You sih. Midnight, You, Good Vibes, ada tiga. Karena menurut aku itu tiga lagu yang kita sendiri nggak expect kalau kita bisa bawain tipe lagu yang seperti itu gitu. Kalau kayak Spotlight, kalau kayak Spotlight dan Watch Me, menurut aku gambarannya tuh kayak Neville tuh pasti bisa bawain ini banget gitu.
0: Tiga lagu, next-nya.
1: Kalau aku Rizky, aku tuh suka banget lagu Rambu-Rambu, actually for recently gitu, karena kita beberapa kali udah performin lagu Rambu-Rambu dan kita punya extended remix-nya yang belum dirilis. Dan itu asik banget, dan penonton yang nonton tuh terhibur banget sama lagu itu, karena memang kita bawain hipdut di lagu itu. Jadi kayak such a new buat kita, dan ternyata seru banget bawain itu gitu. Kayak anaknya hipdut banget. Terus selain Rambu-Rambu aku juga suka I Wish.
0: Udah terjawab ya buat Karins ya. Udah terjawab semuanya. Ternyata mereka punya berbeda-beda, tapi yang pastinya semua lagunya pada suka kok. 8 ya. Ada lagi. Cewi semua ya. Aku mau nanya ke Neville, kan setiap lagu ada dance-nya. Nah, itu kalian buat sama-sama atau emang ada spesialisnya?
2: Jadi mungkin kalau lagu-lagu yang terkesan main song itu kita ada koreografernya. Tapi untuk seperti kayak Watch Me, Spotlight, itu kita ada koreografernya. Tapi kayak untuk Midnight, terus Good Vibes ini, Rambu-Rambu ini Rizky yang buat koreonya.
0: Rizky yang buat. Itu ya terjawab ya, karena ya tidak semua lagu, tapi mereka bareng-bareng lah untuk membuatnya. Oke, kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Ada satu kata terakhir kamu buat apa? Sorry fansnya.
1: Liven
0: boleh untuk masih nge-request masih untuk tanya-tanya. Kamu boleh tahu juga di mana nih sosial medianya.
1: Kalian bisa kepoin sosial media kita di @official.neville.
0: @official.neville. Kamu bisa tahu kegiatan-kegiatan mereka, terus bakal perform di mana nanti. Jangan kemana-mana, jangan mana kita Neville masih ada buat kamu teman Fox.

0: Oke, kita masih barengan Apple teman Fox. Dan yang pastinya juga kamu yang tanya-tanya, terima kasih lo ya. Udah nanya-nanya ke Fox Radio Bandung. Dan pastinya juga nextnya kalau Neval ada apa-apa pasti mampir ke sini ya. Yeah. Promo bareng di sini juga. Oke. Okay. Ah, di album ini ada hipdutnya, ada popnya. Alasannya kenapa semua ada di album ini? Boleh kasih tahu.
1: Alasannya karena kita pengen jadi boy group yang all-rounder, yang bisa kasih motivasi juga pastinya untuk para musisi dan para teman-teman yang memang ingin mulai berkarya.
0: Yes.
1: And of course kita juga pengen nunjukin sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari Neval itu sendiri sih.
0: Oke. Gitu. Dan boleh tambahin, boleh ya. aman ya, dong.
2: Tapi maksudnya walaupun kita ngambil banyak genre, tapi tetap kita punya ciri khas sendiri, yaitu Neval itu sendiri.
0: Oke, benang merahnya di Nevalnya ya.
3: Itu. Karena identitas kita tuh bukan dari genre lagunya sih.
0: Oke.
3: Sejauh ini, tapi lebih ke liriknya, penyampaian kita dalam memaknai lagunya sih.
0: Oke. Gitu.
3: Jadi kita explore banyak genre since debut.
0: Since debut ya.
3: Since debut. Dan sekarang pun banyak tren-tren genre baru yang kita coba hop in, contohnya hipdut salah satunya.
0: Oke, nanti kedepannya juga tidak mau tutup kemungkinan banyak banget genre-genre lainnya ya.
4: Betul.
0: Oke, adaptasinya gimana nih?
4: Sebenarnya kalau adaptasinya, mungkin kalau kita tarik garis benang merahnya untuk Nevalnya sendiri gitu ya. Sebenarnya lagu kita tuh lebih ke lagu-lagu tipe-tipe EDM, entah mombaton atau reggaeton segala macamnya lah. Tapi sebenarnya untuk kita bisa beradaptasi dengan beberapa nanti genre ke depannya gitu ya. Itu sebisa mungkin tetap masih ada unsur Nevalnya dalam bentuk dance kah atau dari cara kita nyanyinya kah. Tapi ya balik lagi tergantung ke kenyamanan kita juga sih nantinya. Kayak kalau misalnya ternyata kita gak nyaman nih lagunya misalnya rock campur sama
1: dangdut gitu ya misalnya.
4: Ya dangdut gitu misalnya. Kalau misalnya kita gak nyaman, kita kayaknya agak tweak lagi yang lain gitu genrenya.
1: Agak variasiin lagi
4: gitu.
0: Oke. Nah, untuk pembagian part-part nyanyinya gimana nih? Kan tadi ada rap dua, ya. Terus ada vokal. Terus gimana? Itu udah masing-masing atau dirembukin lagi?
1: Biasanya sih ya, kayak ini kan seperti yang tadi sudah dibilang, kalau lagu-lagu Neval ini kan kita so far banyak buat sendiri ya, apalagi dari liriknya. Nah, biasanya buat yang in charge untuk ngebuat lagunya, yang produksi lagunya tuh udah kepikiran gitu loh, part ini kayak cocok di sini, cocok untuk suaranya Kak Jeremy, cocok suaranya Kak Steve gitu kan. Tapi in the end kita akan rembukan lagi dan mencoba setiap part member ini cocoknya di mana gitu loh. Karena mungkin dari bayangan oke cocok, tapi ketika dicoba kan belum tentu juga ya.
0: Benar.
1: Kita akan latihan untuk buat coba partai masing-masing sih.
0: Nah untuk wardrobe kalian sendiri, itu punya tim wardrobe khusus atau enggak?
1: Oke, kalau ditanya tim wardrobe khusus, ada tim wardrobe-nya, tapi ya so far biasanya untuk stylist itu aku sama ibu manajer yang ngurusin stylist, karena balik lagi aku suka banget nge-stylist orang, suka dalam dunia fashion, jadi kayak aku in charge juga sih dalam stylist.
0: Yang paling favorit wardrobe kalian apa kalau manggung, kayak gimana?
1: Paling favorit waktu itu pernah ada satu baju, satu outfit yang temanya tuh kayak coklat terus krem dipadukan dengan bulu-bulu. Bulu-bulu coklat gitu, dan I like it so much.
0: Keren lah ya.
1: Keren kayak.
0: Kalau pas ngaca keren juga ya.
1: Benar.
0: Aman ya.
4: Gimana Jere?
2: Kalau orang sih beda-beda sebenarnya.
0: Boleh. Ini wardrobe yang coklat tadi. Kalau Kak Jere apa?
2: Kalau aku lebih yang ke formal sih.
0: Agak
2: sedikit formal tapi enggak formal banget gitu. Yang kemarin kita bawain terakhir itu. Itu apa ya? Modelnya apa tuh kayak gitu?
1: Apa ya? Itu kayak celana baggy dicampur sama atasan jaket yang agak
4: semi-semi coklat sih.
1: Ya jaket congsam gitu, tapi kayak dibuat stylist modern Y2K gitu loh kan. Jadi kayak agak-agak jaket jeans gitu lah
0: pokoknya.
1: Tapi looksnya tuh formal memang.
0: Yang lain boleh.
3: Sama aku yang bulu-bulu.
0: Yang bulu-bulu.
2: Ini celananya aku lagi pakai sekarang.
1: Iya, ini pakai bener.
0: Iya. Nextnya ada.
5: Kalau aku sebenarnya sih ini malah style kita waktu di Spotlight, MV Spotlight. Karena itu gak yang formal, looks anak mudanya dapat banget, fresh banget gitu buat Neval.
0: Setuju.
4: Kalau aku sih paling suka yang di Watch Me sih, karena itu kayak Maksudnya kayak style kita secara sangar banget itu, yeah. Badass banget gitu.
1: Okay. So baby.
4: Iya,
1: jaket
4: kulit,
5: jaket kulit.
0: Iya, iya, iya. Berarti beda-beda ya. Ini menarik banget. Oke, okay, next-nya dari Neville ada apa sih? Kasih tahu buat teman Fox juga di rumah.
1: Oke, okay, next dari Neville sendiri pastinya bakal ada sesuatu yang baru. Mm-hmm. Jadi tungguin aja and kita bakal ada performance juga. Mungkin dari Bandung deket ya ke sini.
0: Boleh-boleh kapan kasih tahu ada off air atau apa apa okay. Boleh kasih tahu.
1: Kita bakal ini. Ada off air di Karawang.
0: Woi, dingin ya, dingin banget di sana. Banget. Cocok jaket kulit. Sama kopi panas tuh. Oke. Okay.
1: Dinginnya lebih ke basah ya.
0: Karawang okay. Ya, tanggal
1: Karawang di tanggal 11 Oktober jadi bentar lagi dan buat teman-teman Fox mm-hmm. yang di Bandung mungkin bisa banget mampir ke sana.
0: Oke.
1: Okay. Buat detailnya kalian bisa lihat di Instagram kita ya.
0: Oke, okay, kapan manggungnya, jam yes. berapa dan di mananya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Never thanks ya. Makasih yes. banget ya.
4: Thank
0: sekarang
4: you
0: selamat juga, menjalani ibadah promosi.
1: Iya,
0: yeah, dan pastinya harus tetap ceria, harus tetap ngasih-ngasih yang terbaik ke radio-radio lain ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Sambil Ijan juga mau pamit. Sukses buat albumnya. Kalau ada promo-promo lain boleh ditunggu mampir ke Fox Radio Bandung. Oke. Okay?
1: Thank you teman Fox. Thank you teman Fox.
0: Tebar senyuman darah kula teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari sanga-sanga minyak gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
4: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good. Malaysia tiba di Jakarta siap tantang Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
6: Fox News.
5: Fox News.
4: Timnas Malaysia sudah tiba di Jakarta pada Selasa 22 September 2026 untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Kedatangan skuad Harimau Malaya ini menandai persiapan akhir mereka sebelum pertandingan menghadapi Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia juga sudah mengumpulkan 21 pemain di Jakarta untuk menjalani persiapan menuju turnamen tersebut. Pertemuan Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu laga yang mendapat perhatian besar, mengingat kedua tim merupakan rival di kawasan Asia Tenggara. Skuad Malaysia dijadwalkan menjalani rangkaian persiapan di Jakarta sebelum pertandingan. Di kubu Indonesia, para pemain juga terus mematangkan persiapan bersama tim pelatih. Itu dia Fox East untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali di Selekta Indonesia bersama Ijan Mandagi.
7: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Fox Radio.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

0: Suhu cuaca kadang berubah-ubah. Siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin. Perubahan cuaca yang gak menentu bisa bikin kulit jadi sensitif, kayak kulit jadi kering dan iritasi. Buat ngatasin masalah-masalah kulit tadi, kayaknya kamu wajib coba dan pakai Sanga-Sanga Body Lotion. Dengan dua aroma wangi, lavender dan lemongrass, dan teksturnya yang cair, Sanga-Sanga Body Lotion bisa membantu melembabkan kulit, mengatasi pigmentasi, dan mengatasi iritasi pada kulit. Harga satu Sanga-Sanga Body Lotion 250 gram, Rp160.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an. 90-an hingga 2000-an.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita.

0: pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
2: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
3: Jabar Now edisi Rabu 23 September diantaranya mengenai viral dugaan bullying siswi SMP di Kabupaten Bogor di mediasi sekolah. Konflik nelayan Ujung Genteng Sukabumi, jaring Apollo dan jaring tanam disepakati dihentikan. Polda Jabar jaga ketat perhelatan FIFA Asian Cup 2026. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan perundungan yang terjadi di SMP PGRI Cubung Bulang, Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung Bulang mempertemukan pihak-pihak terkait.
4: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cubung

0: musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
1: Memang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
0: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
2: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
3: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
4: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
3: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
2: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
5: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka dalam

0: dan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok. Di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
1: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat.

0: pagi hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
1: Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PSSI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
0: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPD Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
2: Konflik antar nelayan di ujung genteng Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
3: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairud, Polsek, dan PSDKP.
4: Kelompok yang menggunakan yang pertama, itu tergoda kembali. Saya pakai juga, ada orang lain pakai diantepin.
3: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulet agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat

0: transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
1: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
0: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4 termasuk hotel tempat menginap para pemain.
4: Melibatkan kurang lebih 2026 personel, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta berbagai tempat untuk transportasi kereta api, bus dan juga tawar.
3: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA Asian Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: in my face.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing adalah.
0: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rangga dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda. Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot kembangkan Bandung angkot utama. Pelaku UMKM tidak cukup hanya dibantu modal. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadede sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam.
1: Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mensyukuri hari jadi Kota Bandung ke-216 yang akan jatuh pada tanggal 25 September 2026. Momen ini adalah sebuah tradisi yang kita lakukan, melakukan ziarah sekaligus menghormati ke makam-makam para tokoh yang telah menjadi pendiri Bandung sejak tahun 1810 sampai hari ini, yang telah bekerja keras memastikan bahwa seluruh makam para pendiri dan sesepuh kita itu bisa dijaga dengan baik. Karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada sejarah.
0: Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem bus rapid transit atau BRT. Menurut Farhan, Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antar kota, jalan tol, penerbangan, BRT, hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan. Farhan menyatakan pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh koperasi angkutan melalui agen tunggal pemegang merek atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauhnya adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
0: Para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak cukup dibantu aspek permodalannya. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan yang lebih penting dari modal sebenarnya adalah pendampingan. Menurutnya para pelaku UMKM juga perlu pendampingan pada tata kelola, desain produk dan pemasaran. Jika hal itu sudah dilakukan, maka UMKM akan bisa naik kelas dan bersaing dengan produk lain. Kota Bandung sebenarnya memiliki perda mekanisme pendampingan UMKM agar naik kelas, tinggal dioptimalkan saja keberadaannya.
3: Pelaku UMKM itu sebetulnya bukan sekedar dikasih modal, karena dikasih modal juga kalau mereka tidak siap, ya hilang modalnya. Untuk memperkuat pelaku UMKM itu, harapannya mereka didampingi, mereka diinkubasi bisnisnya itu, kemudian mereka diupayakan untuk naik kelas, dan ketika mereka memang sudah layak, baru mereka juga didampingi untuk masuk ke perbankan. Kota Bandung juga sudah punya perda terkait dengan ekonomi kreatif, dan salah satu di PP itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa para pelaku ekonomi kreatif, mereka bisa menjadikan bahwa hak cipta, kemudian desain produk dan sebagainya itu bisa menjadi bagian kolateral buat ke perbankan.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel.

0: Retail di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa musim kemarau pada tahun ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2026 mendatang. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyatakan kondisi ini sebagai akibat dari masih terjadinya fenomena Super El Nino atau El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Sementara itu awal musim hujan diperkirakan pada November mendatang, yang kemungkinan besar hanya akan terjadi di sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Teuku menyatakan bahwa sifat dari awal musim hujan kali ini diprediksi akan lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya.
3: Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli-Agustus-September 2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63 yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027. Diprediksi masuk musim hujan pada periode November 2026 sebanyak 24,66% luas daratan Indonesia. Masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu 17,31% luas daratan Indonesia. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia

0: Tulistiwa.
1: Fenomena El Nino ini menyebabkan banyak penyimpangan iklim di berbagai macam lokasi di dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya sebagai daerah yang terdampak langsung oleh El Nino. Tetapi tidak pernah ada episode El Nino yang sama, maupun juga tidak pernah ada dampak El Nino yang selalu sama persis. Karakter umumnya kita paham, tetapi dampak persisnya selalu berbeda. Untuk Indonesia selalu secara historis fenomena El Nino itu memperkering sehingga musim kemarau-nya lebih panjang di sebagian wilayah Indonesia khususnya yang berada di selatan Katulistiwa. Banyak lokasi pengamatan yang sudah melaporkan hari tanpa hujan berurutan lebih dari 60 hari yaitu tersebar di 25 provinsi dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini di wilayah Bantul yaitu sepanjang 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Bahkan El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun.
0: Sebanyak 37 kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, lalu pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diungkap oleh Polres Cimahi beserta jajaran polseknya dalam kegiatan Operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain mengatakan, selama 10 hari di wilayah hukum Polres Cimahi didominasi oleh kasus curanmor dengan 18 kasus dengan 8 tersangka, curat ada 17 kasus dengan 19 tersangka, serta curas ada 2 kasus dengan 4 tersangka. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolres Cimahi. Menurutnya, kasus kriminal tersebut terjadi di seluruh wilayah kota Cimahi serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, Kompol Zulkarnain menambahkan, para tersangka curas akan dikenakan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun penjara. Kemudian curat akan dikenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
2: Alhamdulillah, Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 laporan polisi dengan 31 tersangka yang melibatkan kasus C3 yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan tersangka curanmor ada 8.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: Fox Music Marathon, Fox Radio

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi Tiara Andini berkolaborasi dengan Wisnu Santika lewat lagu terbaru berjudul Sumpah Percuma. Sumpah Percuma jadi bagian dari album Wisnu Santika, Map of Feelings. Lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang begitu fokus mengejar mimpi dan berbagai pencapaian. Di tengah kesuksesan yang diraih, rasa sepi justru muncul. Ini dia, Wisnu Santika, Tiara Andini dengan Sumpah Percuma.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi,

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kapan terakhir kali kamu memberikan pujian tulus pada pasangan untuk hal-hal sepele yang dia lakukan setiap hari? Dalam psikologi, pengabaian terhadap hal kecil adalah awal dari keretakan besar. Kita menganggap masakan istri, kerja keras suami, atau nilai bagus anak sebagai kewajiban yang tidak perlu dipuji. Akibatnya, rumah terasa seperti kantor, kering tanpa apresiasi. Gunakan hukum 5-to-1. Berikan 5 apresiasi positif untuk setiap 1 kritikan. Katakan, "Terima kasih sudah bangun pagi ini." Atau, "Aku bangga sama cara kamu menangani masalah tadi." Apresiasi adalah bahan bakar yang membuat seseorang ingin terus berbuat baik. Hal-hal kecil yang dihargai akan tumbuh menjadi hal-hal besar yang membahagiakan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
2: Fox Radio.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Hai, selamat sore teman Fox. Gimana kabar kamu di hari Rabu ini? Mudah-mudahan semua sehat selalu ya. Kita doain semoga Pepi dan keluarga cepat sembuh karena per hari ini masih sakit katanya. Jadi di Seru Senja masih ditemenin sama Raden Cira teman Fox. Dan di Seru Senja hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi ramai di Kota Bandung yang katanya Bandung bakal punya tol menuju ke Bandar Husein.
0: Kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo, selamat sore teman Fox. Gimana kabar kamu di hari Rabu ini? Semoga semua sehat selalu, berbahagia, dan hari ini juga menjadi hari yang bikin kamu happy ya teman Fox. Hari ini Citra happy banget bisa ketemu lagi sama kamu, dan pastinya hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi rame nih, pemberitaan-pemberitaan Kota Bandung lah atau di sosial media. Tapi untuk kali ini Citra mau bahas dulu tentang Bandung nih teman Fox, yang katanya Pemkot Bandung punya rencana untuk bikin akses langsung dari Tol Paster ke Bandara Husein. Dan rencana ini tuh jadi salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas bandara yang balik lagi bangkit nih

Karena ini jadi lebih gampang buat masyarakat yang datang dari luar kota Bandung melalui jalan tol. Dan selain pembangunan akses dari jalan tol, masih ada juga pekerjaan infrastruktur yang masih jadi pekerjaan rumah Pemkot Bandung, yaitu membereskan kabel-kabel udara yang berseliweran di sekitar bandara. Aduh, jangankan di sekitar bandara, nih di depan Abadi Raya aja berseliweran kabel-kabel, kayak jelimet banget ya. Kayaknya kalau masalah kabel di Bandung, jelimetnya bukan main deh ya. Nah, menurut kamu gimana teman Fox? Kalau misalnya kamu punya pendapat, boleh berbagi barengan sama Raden Citra di 081224774917. Boleh juga lewat Instagram, dan pastinya boleh juga lewat VMA kita yang bisa kamu download sekarang juga.

di antara kamu masih ada nggak yang suka tidur siang? Kalau misalkan kamu tidur siang, itu ternyata punya manfaat yang baik loh untuk meningkatkan konsentrasi, meredakan stres, dan juga menjaga kesehatan jantung. Jadi tidur siang itu nggak cuma buat anak-anak, tapi orang dewasa juga butuh banget. Nah, kalau misalkan ada yang Citra tadi udah tidur siang, tapi leher, aduh sakit banget, salah bantal, teman Fox. Tapi untungnya ada sanga-sanga minyak balur klasik yang bisa meredakan rematik dan juga encok. Dan juga penyakit degeneratif lain.

Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

2 minggu teman Fox. Belum lagi jalanan yang macet karena lagi ada proses ducting atau pemindahan kabel udara ke dalam tanah. Aduh, kalau misalkan dilihat nih orang-orang Bandung Selatan ya ngelewatin jalan Soekarno-Hatta bikin pening kayaknya ya, karena ada penyempitan jalan akibat ducting ini teman Fox. Dan gak cuma di Soekarno-Hatta aja, tapi di daerah Cipaganti juga ini sama ya. Kalau misalkan Citra lihat setiap lewat pulang ke rumah itu di jalan Cipaganti tuh banyak banget titik-titik yang jadi pemeliharaan kabel udara yang dipindahin ke dalam tanah ini atau ducting ini. Nah, ducting ini selama ini dikeluhkan nih sama warga Bandung karena bikin wifi-nya jadi terganggu ya. Sebenarnya Diskominfo Kota Bandung tuh bilang kalau gangguan internet yang dialami sejumlah warga sampai hampir 2 minggu ini tuh merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan internet teman Fox. Dan gangguan ini tuh terjadi setelah pemotongan kabel telekomunikasi udara dalam program Infrastruktur Pasif Telekomunikasi atau IPT untuk dipindahin ke

dengan bawah tanah atau ducting yang tadi Cira bilang ya. Dan Pemkot Bandung tuh menyatakan udah 3 kali sebenarnya ngingetin provider di bulan Maret, April dan juga Mei untuk menyiapkan teknis pembinaan kabel sebelum pelaksanaan. Kepala Diskominfo Kota Bandung, Kang Henrico Arisapii mengatakan kalau Pemkot tuh berperan mengendalikan kabel udara sedangkan proses pembinaan ke bawah tanah sepenuhnya jadi tanggung jawab provider. Dan gangguan ini tuh jadi menghambat aktivitas warga karena sebagian pelanggan ngerasa harus tetap bayar tagih. Tapi layanan internetnya nggak bisa dipakai, nyebelin sih memang ya. Kalau misalkan menurut Raden Citra sih selain merugikan, ini juga merugikan pengguna internet ya, maksudnya merugikan pengguna jalan juga karena di jalan-jalan tuh lumayan lah ya dengan kondisi lalu lintas Kota Bandung yang padatnya luar biasa bikin macet. Nah kalau misalkan sore hari ini mungkin kamu lagi kena macet dalam perjalanan pulang tahun Fox, Citra ada di sini untuk nemenin kamu. Kita bakal ngebahas hal-hal yang lagi rame di sosial media dan juga bakal muterin lagu yang pengen kamu dengerin. Dan Citra udah siapin lagunya dari Perunggu dengan Pikiran yang Matang, ada juga Fox Press Lilis dari Aruma dan punya lagunya dari Oasis untuk kamu yang mau dengerin pastinya di Seru Senja.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis. Penyanyi Aruma melanjutkan karirnya di Belantika Musik Indonesia dengan menghadirkan EP bertajuk Dan Ternyata Aku Cukup. Salah satu lagu yang terbilang personal buat Aruma dalam EP ini adalah Semoga Nanti. Lagu Semoga Nanti rupanya berangkat dari pengalaman Aruma yang sering milih buat menarik diri saat hubungan yang dijalaninya mulai terasa semakin serius. Ia pun menyadari kecenderungan ini dan jadi pola yang berulang karena setiap kali mulai dekat dengan seseorang, dirinya justru kembali menjaga jarak. Ini dia Aruma dengan Semoga Nanti.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Vogue Radio.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

banget untuk olahraga teman Fox. Untuk jalan-jalan juga enak sih, tapi mendingan kita olahraga aja deh, karena olahraga kan selain bikin kita sehat, bikin bugar juga, tapi ternyata dalam sebuah penelitian ini membuktikan kalau misalkan olahraga tuh bisa bikin sel kanker turun sampai 30% teman Fox. Ada sebuah penelitian terbaru yang nemuin kalau misalkan satu sesi olahraga resistant training itu bisa ningkatin protein dari otot yang punya efek anti kanker. Dalam pengujian di lab menggunakan sel kanker payudara, sampel darah setelah olahraga itu mampu menekan pertumbuhan sel kanker sekitar 19-29% dibandingkan sebelum olahraga. Tapi perlu dicatat teman Fox ya, angka ini tuh bukan berarti olahraga langsung membunuh 30 sel kanker di dalam tubuh dalam sekali olahraga ya. Tentu harus ada prosesnya. Tapi hasil ini semakin memperkuat bukti kalau misalkan aktivitas fisik itu punya potensi penting dalam ngebantu menjaga kesehatan dan mendukung penanganan kanker. Jadi, buat kamu yang sekarang mageran, ayo kita bergerak yuk, bisa yuk.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Yo teman Fox, masih ditungguin buat kamu yang mau komen nih tentang rencana Pemkot Bandung yang katanya mau bikin jalan tol menuju ke Tol Paster. Ke Husein Sastra Negara dari Tol Paster maksudnya ya. Dan di jam ini kita juga bakal ngomongin tentang Depan Turas yang batal konser. Stay tune di Seru Senja.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

nyeri-nyeri.

Bandung Philgate. Ini dia The Pantures dengan Talak Tilu. Ini merupakan salah satu lagu kesukaan orang-orang Sunda ya, Sunda Pride, dibawain sama The Pantures dengan versi surf rocknya mereka. Tapi buat yang suka sama The Pantures, ini ada sebuah kabar kurang mengenakan datang dari band surf rock yang katanya bakal tour di California ini. Jadi di sosial medianya The Pantures ngumumin kalau misalkan mereka batal untuk menggelar tour mereka yang bertajuk California Tour yang sebelumnya udah direncanain. Keputusan ini berat sih sebetulnya, tapi terpaksa diambil karena dua personelnya belum berhasil ngedapetin visa Amerika Serikat tepat waktu. Jadi rangkaian tour tersebut gak bisa dilanjutin sesuai dengan rencana. Dan di pernyataan resminya juga, pihak The Pantures menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemegang tiket, pihak venue promotor, terus juga supporting bands dan seluruh pihak yang sudah membantu mempersiapkan rangkaian tour ini. Meski batal berangkat dalam waktu dekat, The Pantures berharap kedepannya masih bisa balik lagi dan dapetin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
4: Feel good. Fox Radio.

0: ini praktis digunakan dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak Gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak Gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Masih barengan sama Raden Citra di Seru Senja. Dan kali ini waktunya Citra untuk bacain komentar-komentar teman Fox yang menanggapi berita terkait rencana Pemkot Bandung yang membangun tol Paster menuju ke Bandara Husein Sastra Negara. Menurut kamu penting gak sih hal ini dibuat? Kalau misalkan menurut Raden Citra sendiri kayaknya ada hal yang lebih urgent ya dibandingkan bikin tol. Dan ini di iyain juga nih sama Ego Yegi yang mana dia komentar bereskeun heula weh nu can bareres jalan ge can beres kabeh cenah katanya ya. Kalau misalkan dilihat jalan Kota Bandung juga banyak banget yang kurang bagus ya, tapi kalau misalkan dilihat dari upaya Pemkot juga udah mulai bergerak nih teman Fox untuk memperbaiki jalan-jalan di Kota Bandung, kayak di Jalan Sarijadi itu baru diperbaharui ya. Terus kalau misalkan Citra juga lihat di sekitar Jalan Dago Pasupati juga banyak yang diperbaharui. Kalau misalkan di sekitar yang lain di Bandung Selatan lah, entah nih, mungkin di Bandung Selatan banyak yang rusak dan belum diperbaharui kali ya, makanya Ego Yegi berkomentar seperti ini. Nah, kalau Fevatan

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good, Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: 91.7 FM, Bandung.

0: dan Citra harus nemenin kamu sampai sini dulu di Seru Senja Teman Fox. Sekarang udah jam 17.50, waktunya Citra pamit undur diri. Tapi keseruan kita gak cuma berakhir di sini, karena Raden Citra nanti bakal nemenin kamu lagi di Fox Night Show dari jam 7 sampai jam 9. Nah, kalau sekarang kita rehat dulu aja, terus kalian kita mau sholat maghrib juga untuk kamu teman-teman muslim dan menjalankan ibadah sholat maghrib.
1: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Penyanyi Tiara Andini berkolaborasi dengan Wisnu Santika lewat lagu terbaru berjudul Sumpah Percuma. Sumpah Percuma jadi bagian dari album Wisnu Santika, Map of Feelings. Lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang begitu fokus mengejar mimpi dan berbagai pencapaian. Di tengah kesuksesan yang diraih, rasa sepi justru muncul. Ini dia, Wisnu Santika, Tiara Andini dengan Sumpah Percuma.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilih. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Vogue Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

Kamu punya masalah kulit kering, pecah-pecah dan tanda-tanda penuaan muncul, bikin kamu hilang percaya diri kalau mau berpergian. Cuma satu solusinya, dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Balm. Dengan aroma wangi lavender dan teksturnya yang ringan dan mudah meresap ke dalam kulit.

0: pasangan, sing ada lawan. Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok.

0: nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
0: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
2: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: I'm back teman Fox, setelah jeda 1 jam ya. Kita sekarang bakal bahas requestan kamu pastinya. Kalau mau request lagu favorit kamu Indonesia, Barat atau Asia, langsung aja di 08122477 barengan Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Rian Khalif dengan 2001 kali sama Raden Citra, di spesialin untuk Kak Melisa yang lagi dengerin Raden Citra nih, satu lagu sebelum pulang katanya. Asik. Spesial untuk Kak Melisa ya, biar lagunya enggak 1000 kali mulu, ditambahin sama Raden Citra 1001 kali jadi 2001 kali. Terima kasih ya udah dengerin ya. By the way, buat teman-teman Fungsi yang lain yang mau diputerin lagu favoritnya, langsung aja di 0812-2477-4917 barengan Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti di hari Rabu 23 September 2026. Ini udah langsung on time aja ya, selain Kak Melisa ada juga Fahrial Hardiaman.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan.

sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

ngeliatin citra di rumah kamu gitu juga enggak? Ih, gatel-gatel kan jadinya. Tapi kalau misalkan udah gatel-gatel jangan digaruk, karena kalau misalkan digaruk nanti bisa berbekas teman Fox ya. Daripada digaruk, mending pakai minyak gatalin sanga-sanga aja yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan iritasi kulit. Dengan kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil. Harganya untuk satu botol 60 ml minyak gatalin sanga-sanga itu Rp70.000. Dan kamu bisa dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan kamu perlu ingat ya teman Fox, kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Harapan apa sih yang kamu pengenin sebagai warga negara Indonesia, teman Fox? Kalau Raden Citra sih pengen ada pendidikan gratis. Nah, ini adalah satu kebijakan yang wacananya ini akan diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan dipimpin oleh Bapak Pratikno. Bapak Pratikno ini adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia ya, yang mana sorry, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya, yang katanya ini menyebutkan kalau misalkan pendidikan gratis itu akan bisa diakses sampai ke PTN. Wow. Kalau sebelumnya kan ya pemerintah tuh udah menyelenggarakan pendidikan gratis di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan juga universitas negeri. Nah, sekarang Prabowo bilang akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri dapat diakses secara gratis. Nah, begini dong bikin kebijakan tuh ya yang bikin semuanya happy mengenai pendidikan. Karena kalau kemarin-kemarin kan yang di dulu-dulu kan yang itu tuh masa enggak tahu

0: cuci muka langsung tidur aja. Jangan sampai tidur dengan wajah kotor, teman Fox, karena bisa menyebabkan pori-pori tersumbat, memicu jerawat, dan juga mempercepat penuaan kulit. Jadi kalau misalkan kamu mau tidur, yuk kita bersih-bersih dulu pakai sanga-sanga facial wash yang punya aroma jasmine dan bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan, dan juga mencerahkan wajah. Mumpung sekarang harganya lagi promo Rp40.000 untuk satu sanga-sanga facial wash-nya, langsung aja borong ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 C, teman Fox ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

yung Philget in the Alto Bridge dengan Open Your Eyes. Di-request sama Kang Pupung Permadi yang lagi ngasih makan anak-anaknya, Cina ya. Anak manuk. Terima kasih udah stay barengan sama Raden Citra ya, Kang Pupung. Dan abis ini Citra bakal muterin lagu dari GAC dengan Galih dan Ratna. Dan ada juga lagu dari Juicy Lucy dengan Malapetaka. Tapi yang pasti Cira di sini bukan jadi Malapetaka untuk kamu, teman Fox. Yang mau request langsung aja di 08122 477 4917 di Fox Night Show sampai jam 9.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

Good. Masih barengan sama Rada dan Citra di Fox Night Show. Kamu udah pada makan malam belum, teman Fox? Kalau misalkan kamu lagi makan malam di luar, biasanya kamu makan malamnya bayar pakai cash atau pakai kris. Kalau zaman sekarang kayaknya cash udah gak zaman ya. Pada bayarnya pakai kris jenah ya. Tapi emang kris ini sungguh bermanfaat sih. Masuk surga insya Allah ya yang membuat kris ini. Dan satu hal yang perlu dibanggakan juga nih, teman Fox, karena ini merupakan satu teknologi ya yang mana sudah mendapatkan penghargaan dan juga sekarang diakui dunia. Jadi kris ini di hari Senin kemarin baru meraih penghargaan bergengsi di New York, teman Fox ya. Mendapatkan penghargaan 50 in 5 Awards 2026 yang mana penghargaan ini diberikan oleh Sidang Majelis Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat kemarin. Dan kalau misalkan dilihat-lihat juga ya, sekarang kris tuh bisa dijangkau di mana aja, nggak cuma di Indonesia doang, nggak cuma pedagang cilor, cilok dan segala macamnya lah ya. Tapi sekarang penjual makanan di Thailand, di Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan dan juga Cina bisa pakai kris. Wuh, mantap. Kedepannya nih BI menyatakan akan terus memperluas konektivitas kris antar negara dan juga negara-negara potensial, terutama yang memiliki hubungan ekonomi, perdagangan, pariwisata dan juga mobilitas masyarakat yang kuat dengan Indonesia. Dan langkah ini tuh bakal jadi bagian dari upaya BI untuk memperkuat sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, sekaligus memperluas inklusi ekonomi dan keuangan Indonesia di tingkat regional dan global. Ih, seru ya pakai kris. Sat-sat banget, dikit-dikit set miskin.

juga menyegarkan kulit, memelihara kesehatan dan juga menjaga kelembapan kulit. Harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku Rp37.000 aja, dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku Kaliku di Kimia Farma, Century, K24 dan pastinya di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Doain dulu, semoga sehat selalu, selalu dimudahkan rezekinya dan job MC-nya makin banyak. Amin loh. Untuk requestan lagunya Dodi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta sama Raden Ciro bakal diputerin abis ini ya. Terima kasih banyak buat Kang Beng Beng sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk Fauzia yang udah request lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 kali. Musalamnya buat semua teman Fox yang pada dengerin dan buat Cita juga yang lagi siaran. Siap! Hai, hai, hai. Ada Aditya di ujung berung pengen diputerin lagunya dari Aiken yang Beautiful. Musalamnya buat Citra dan buat semua teman Fox. Semoga sehat selalu. Amin. Di bulan yang lagi banyak penyakit ini. Iya, bulan ini tuh apa ya? Kalau Citra lihat-lihat, gak cuma di rumah Raden Cira doang yang sakit, ternyata di sini juga ada Pepi Trevi yang sakitnya tuh dari minggu lalu, bahkannya kalau Pepi terus sekarang anaknya, terus udah gitu istrinya, jadi sekeluarga sakitnya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan kesehatan, karena yang mahal tuh bukan biaya sehatnya, tapi justru sehat itu sendirilah yang mahal, teman-teman.

0: Jadi gugatan ini dilayangkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu persoalan syarat tamat pendidikan paling rendah SMA atau sederajatnya untuk cawapres dan juga capres di tahun 2024. Jadi gugatan ini tuh meminta MK menggugurkan Gibran karena tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres pada pemilu 2024 lalu. Aduh, gak pernah terbayangkan loh dalam hidupnya Raden Citra ya melihat wapres digugat di MK terkait ijazah sementara rakyat jelatanya rakyat jelata rakyat-rakyatnya kalau misalkan mau apply kerjaan harus ada SKCK terbaru, bebas narkoba, belum lagi berpenampilan menarik, bahkan dibatasi umur.
1: Fox Radio Bandung, Voice of Sanga-Sanga,
2: sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sanga.

dari Young Caters featuring Raisa Anggiani, teman Fox. Kalau misalkan di rumah, kamu biasanya suka milah sampah nggak sih? Kalau Raden Citra di rumah dipilah ya, karena udah mulai sadar nih sama

jumlahnya dibatasi, teman Fox. Dan pemerintah di sana itu udah dari tahun 2000-an sengaja mengurangi tempat sampah di jalan dan mendorong masyarakat untuk membawa sampah mereka sendiri. Jadi kalau misalkan kamu pergi ke Jepang tuh jangan buang sampah sembarangan, teman Fox-nya, karena

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal, atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

0: Terlihat tenang, ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya pak, iya betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya pak.
2: Ma, sebentar ya nak, mama lagi zoom meeting ini.
3: Ma, pa, lihat deh gambar aku, bagus enggak?
4: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali.

0: sekarang masih ada yang dengar radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Tapi lagu dari era 80-an, 90-an,

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.

0: Vox Radio Bandung.
1: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Penyanyi Tiara Andini berkolaborasi dengan Wisnu Santika lewat lagu terbaru berjudul Sumpah Percuma. Sumpah Percuma jadi bagian dari album Wisnu Santika, Map of Feelings. Lagu ini mengangkat cerita tentang seseorang yang begitu fokus mengejar mimpi dan berbagai pencapaian. Di tengah kesuksesan yang diraih, rasa sepi justru muncul. Ini dia, Wisnu Santika, Tiara Andini dengan Sumpah Percuma.

itu dia lagu fresh kali ini di Vok Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

Pernah nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung.

0: menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung
2: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu sering bilang ke orang-orang kalau kamu bertahan karena setia. Kamu yakin cintamu bisa mengubah dia. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Kamu benar-benar setia atau cuma takut sendirian? Kamu rela disakiti berkali-kali? Kamu maklumkan kebohongan yang sama? Kamu korbankan kedamaian pikiran kamu demi seseorang yang bahkan gak takut kehilangan kamu? Itu bukan bukti rasa cintamu yang tulus. Itu bukti kamu sudah kehilangan harga diri. Kamu membakar diri sendiri hanya untuk menjaga orang lain tetap hangat. Kamu lupa, setia itu komitmen dua arah. Kalau cuma kamu yang berjuang, itu bukan hubungan, itu pemaksaan. Seni melepaskan bukan tanda kamu lemah atau kalah. Melepaskan adalah bentuk rasa hormat tertinggi untuk diri kamu sendiri. Kamu berhenti menuntut rasa hargai dari orang yang tidak pernah menghargaimu. Kamu memilih melepaskan genggaman yang bikin

0: data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Fira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar.

0: berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.